boya nabu amene ujandi yora muzimikiza kuringa rimulandu ulibezina de ulisi mulandu meneo nadiwa ngobai ya boizu zano zimenezu munda usakare mbali mwenji la basari samena kusemi ya chule kudoe ndena anachola basi wanubonda agadi ino 24 hours Zaka mwela basi, iwe uran Nendi ndamene ndiku gadi laba nopo ndamene ndiku londe la munda umene uo Bagibe suami nanka ndiku chesu mafu, siwe ndiku ndani uo Ndiku londe laba nopo Yenu wake di maziwa, wende munu wake di umene Zidibe kantu umene ndiku londe la Andante angu zori Ndore yenu wake wabeza wanchiro la zilo londe la Fama siku wano ndibu ino kumaika alonda kumunda kura zilo ndela Ndeo tu ujiribo jimene Aukini zina nae Amunza ama siku wano wakubajo Ndeweyo Tango chula zimene ujifuna pa mwezi ujifuna ndrama zingari Jukubata zilo ndela mbeuzi Ndeo yu ya mwika ura kare londa Ndeo ujiribu ino Nzatu hapeza jojira Hapeza nchito Mandewa furumira kanda kabula inejua ya mboka mpila na nabuwa na kutodino Kama siwa nonchilo ndeza vura Ndeula kukondina age Wasa Mfira njao ndi sik Simbole shtu sikse Poseru apariza ndi surnao jamba nyan Aku ringkan apa anda aku jiwa, aku mampirin aku jiwa kali nang kangkuran. Intai zon sendi kamu gon dan di rumang go kulur dan di kekali jadi basu rumang go ham rumang kan. Ina balik bonse, all my mind maganizanga. Ada ni nama mineralis zino mango nasi amba. Juni yanga, izegi.

Yai wosachita naedzi dodoyi kuti nkumuyerekera ufuna kulepheretsa mana sikulu ayo samuyerekera ayo aya akuvuta tundipo akumuvutitsa mwanayo kusikulu kokodi yapitiriza ayi wosamulekerera kuthamanga naye kwa mafumu kuthamanga naye kwa anyakwawa kuti ndithu aya kuzimene akuchita situ kusangalala nazo akunkakamira mwanayu mpaka kulimba mtima tikudzafika ku nyumba kuti oteleyo athane naye oteleyo amupatse chilango choyenera osati kumusekerera osati kukamba naye ngati zamasewera nayenso azidziwa kuti yayi vanthu vajankhanisina kumere kaya kumene adzapite kumene adzakatulukire adzadziwe kuti ndakaponda pena ndakaputa pena koma ayi simasewera kuti anenani kuti inu ayi ndakaponda pena sasasatitsayi mpaka kundimanga akumangira nino nkhani yake imene yomweyo ndakafunsira mwana wawo komatu ayitu ati mpaka kundimanga osafuna kumva nkhani za masewera osakufuna kumva wina akulepheretsa mwana sikulu ndikunsekerera ayi koma ofuna zimenezoyo nayenso akachimine chifukwa pamene achimine ameneyu akawuza nswani zake kuti ayi ndachimina fikwiriro anzake wonse akawuza nso ena zikatero basi sadzachita nsoyi zikatero alegera pomwepa zikatero akhalanso phunziro la wena wenanso adzasiya khalidwe loterolo koma kungomulekerera kunsekerera yutamatero tinu saona ti wansinkhu wakeyi koma ndithu inu kodi nkutero akulowani uyu pafunika kumuuza zenizeni kumuuza chenicheni kuti asadzabwererenso kuti asadzabwerezenso vana vatasiya ndithu aphunzire kunotu ndi ku Radio Mosambiki tete 7:03 ndiyo nthawi pa 3 o'clock tidzandinkhani ndizowonjezerapo.

0: yapinduza mkomutadori
1: limone kampira tipange kodi lusu inei ya kuziwa kuimba mwadidi ya kumenya mwadidi waya kodi ndilusu ya kuzinza penu ndilusu ambia kusanzina
0: lusu hii nja kuzinza inipano ndi ndakala na tiwanga nangu akakala mulaula akala mulaula aimba maningi kuno damale imba kuno igede mbaze kwa tuwa mba enda kumalawe aimba maningi kumalawe kum atemba kwa tuwa mbuna president wako kutempu wakamuzu ate aswe kila mbo manja mwakamuzu kumalawe nda ini nkaa kupiziwa pote akula salonga pizimu pisatuwele pene ndi pizimu pepire so akula salonga tepu kutu akaimba maningi idipoji na ifenu kuzinza kwa tukweni mbazinji maninga saimba imba kwenye gereja mwanangu mwanangu mkushikola mbazinji maninga saimba so ini napambukira mbuimba kwe kunyimbu za uchanzai sandu
1: mwama fala ukuchepa mwakulanga kutilusunei nchakuburukira kuzinza
0: mpekuburukira kuzinza kwe ni mezi ntambe na inene uwanangene kakara mtu mbozo kwe ora na zuzuma na malata ji ora na njiji anda kawona kutukusogoro kwa wanazajita pintu ya kutokota peni ndipindu kwa ndika pefunambu ni deja mtu indi
1: hapo ulusu ni ya kuminya waya mbana ya kufunzi sana mbu ya kampira
0: ulusu viola inipano tiwanga abuka Zimbabwe ate kuno na menu so pasajaji kali imbisa viola unadza sawe kera mbukuno mbu kontombu entao yini ndakala ponta maningi na muna kubeda anale kwa grupu ya sinababa nangu kolonga shikubedi akabwela kuno kwa jivezi akafikira mpimba za kwatu kuno akasia maviolao ajivezi na nangu akatifunzi sambo tikafunza maviola tikaka grupu ya kufunza so kia dati kumeneka mbu na rusombo njine mbu basi atenda atuerera te kubeda ndafika teo kaza kultura mtikafunza mbu wangono ndaza malene mtikurura mtikurera mwuzi muno ndaza nembu nzoni ndaza wape kubimbira mtatuma imba na pepa mkumputa dode
1: anda trakucheta makani na nchesa Jose Antonio Kampira nazuika makamaka na Kampira bulukira kuposto administratifu ya Inyangoma mbalo mchitritu ya Mutarara mprovinsi ya Tete ndi nchesa wambiri wakutia saimba nyimbo za kubelesa tumafala didi nyimbo za kubelesa upungwa didi nyimbo za kulanga mbumba bulukira mpisa pia kusiana siana makamaka kuliale asena anavesera bulukira mpimba za kusiana siana Kampira tipange kodi njipi nyimbo ilatoma makamaka kupasa mbiri Kampira nyimbo nei matoma kuipika bulukira studio yani makamaka nyimbo nei ila kupasa ni mbiri
0: ya inipano ndikakala ndikazipigira kuno kunyangoma kuno tembo zikafunze ni shikola ndikalamwana kakana violanga nipano ya muti mende sayari kakana violanga ndazapasua viola na pastora nango kutitawa unakuona lusange mbanipasa viola kama viola kakana wama ningi mbanipasa viola ja ya vinda mende sayari nayo kwenye nayo pali ndikansari kwa zinyimbu zizinji maningi ntao mbaza za kumunika na swingi udazende ni murumbala murumbala ndikendela mbubasa basa ya mbaza paradumi kumunika mbuna produtora kukule swingi na violange ya kafunambu kuti aproduziri katuma mproduziri inembu na kuimbambu kule kasatimu kwenye kambu nyimbu zanga mshudu rai matikwata mnenda mshudu mtumakonda ka imba ni moda ufambaku
1: kwa nyimbu zineze Kampira usajita kuenda kwenye mshudu mbu imba usalemba usajita makamaka
0: chakutoma munjira zizinji zida gwandeni kucheza na antu hale datoma imba kale safuna kusasanyika ate kutafikira pa ensayo kusasanyika nkwanji nyimbu ne kulota nalonga antu nkulonga pezi salota kunchintu nyimbu nkazi nyimbu normalmente ni makaliro antu hale na chitawa pinangu saita kupiona tepa kuti ningana pepe ningapikwata mnipikapa nyimbu pepe na siriviri ningana pepe ningapikwata mnipikapa nyimbu pepe na siriviri nangu pa makani pa kucheza ningatepa nangu sazalonga chana ningachangana chide chika pali nchangana ningachipa nitao pepiru sazapikwata mpupe kumulari pensene igede ungakana kadiru salimba malembe igede mpukoya malembe igede mpukoya nitao siku nafuna kutu wendeka imbe sazapata titul buru titul lero nendaka imba titul anji mpata nsolushu mwendaka imba lero nendaka imba titul anji mpata nsolushu mbutani mwendaka imba nyimbu zisakara zina antu kale so ife saita transmitted informasawe ya antu yu mbiti apasira bontu yu antu hali nekulonga kulota penjipanji mizimu nini kakupizu watayamani penu kakandizimu nisawone ni so hini nisajita teku nisajita kuzilemba mauzilembe gede na kazimba
1: anfanangwa salonga kutengabe inipano nyimbu zanga nisajita kulota inipano nyimbu zanga nisakunhoto pene pindu tata wa Kampira
0: lota mchindumu chakulota para kuchibuse chintu peno mizimu sasiana ya antu mazingitikona nkabe anangu akula kule na saitali mbelo ambu mtu mba elaborari kuma elaborari gede mba mpasira kutu nyimbu shindoka imbi sapi yu vabi atu pepe nyimbu ili saitali elaborari machitiro na chitika o kunze mumuntu aba menywa na mpeni kunduli tantano sadzapulonga nyakuba nopodi menywa na mpeni.